Shanda la bahaya. Ekadiba shanda gadibahaya shanda gradidahas. Radaba shanda lagadira bahala gadias.